Femme, femme. Sekstisju. Sekssju. Syttiseks. Sju, seks. Seksti, en. Seks, en. Sexten. En, seks. Sytten. En, sju. Tredve. Tre, null. Femti. Fem, null. Tjuesju. To, sju.